lapuan apa orang itu, dahon sing teron pen, bong oyalun arjuik long tanglo, adun tu, mensing rong hang pen kilun alun arjuik sinang, alang lipen kilun jialun ke bor et alun, to tangte arjuik sinang.

bokhila lekthepi kilonalun arjuek long tanglo adunthu jiten terang lapen rubina kropi kilonalun arjuek sinang alunalam the bang igijualam totangte arjuek sinang labangsolun.

Lapuana pornang litum. Dija nam si lapen samili mithi pen tiwalun arjuiklong tanglo. Adunthu dijen am si lapen samili mithi pen kilunalun arju chuiksinang. Alunalam the damang dari khapale.

0: chilang pon ver nang ji
1: kala lapen labang so hormu mate angthek jong sia porting pen gi dunang ji pen ta jong si do thek the det polote koson lo lada kupini ka siksa dui kok jima
0: arlo so somar ninkan cap kelilo pulote ninkan cap ninkan crazy kelilo pulote la pekeche chokke dunang po sita la so hu jong sia jak tumke der klui ta dodo ninkan creepy ninkan care pho kitchen tum ta do ta la so feed anta jong si awe pulote ne ninkan creep pho par et lo ninkan trainer cap anle ro pechi chok chilang pulote la bangke kupinya ke su du kok ta hai asi la haya lam bangke la doctor gainia doctor pusita me dam si chepaklang dam nei chelang dam nei
1: tangti apor pen gi du dia jok mo ke wang jilang apor pini kisung dui kok jima
0: apor pen means cheng che that ke athe kapre kap kapre du ji di la se la so hu jong si mane avidat pulote langnang po au su pi bang pine ke su du kok ma pine dowai chu bom du kok ma mentune ke la hormonal imbalance hormone e bang long hormone ke do do progesterone estrogen la hai do do la hai a hormone pine imbalance to kok ta hai la suhut ave det ta hai la hai pulote la ke chilang met nang po mane chilang dam si ke milo aru aputhak ta penan ke do tang arlo sutum ke chilang tang pin so pen ke chilang tang aus arlo sutum ke jong si a por pen men sabe pulote pregnancy tong ke duma labang matha nang po athema mens kawe pua alambang ke isihini mentune ke doi ta hai seta penan ke du tang tuman min alambang ke lalo pregnancy phansi chema thanang po
1: tangte la so ki sung ko sono chipa mi pon the po la pen ko son ben lo ka chirin ponang po nang li than pa chini pon ikjima
0: arlo so so inu jong se apor pen men sabe lang pulote doctor long dam pen chingwai dam nang ri chepak lang dam nang po mentune ke hala usu ama hanki thek atwara bang chebon chek dukok dikti hala ama hanki thek a hut pen jong si chelang dun de bulute labang ke mane chebon chek po mu usu chupathia por unan si mane la mens ke dua por hut an si la chelang lo te gom long po la ke atwar mat si ching pu pelang an ke a jahak tum bang ke piloto la usu chupathia hem uterus pu bang labang ke avedetta dudu an ke la hayat tum long bang ke men sabang apor pe avedat ta theklo la se jong si apor pen avelang pulote la ke ala non creep pho ningkan creep pho ningkan kre thok an pulote la ke jelang dam de chi kemi
1: tang de ke ong dung so lo tum apor pen ka ve ke ong anu pen anut ke ningkan si hini ka ve det la son ta duik pik la si la son apor pen ke pa do pon ji ke che pa mi ji a phan ku pi ke klem si ke mi ji la so pu thak na li klar da pen than pa chini pon ik ji ma
0: acha arlo so tum long ke la men sabang irregular dukok dikti men tu ne ke chiklo joni jon thom ave det men tu ne ke chiklo jon trok bag ave det jong si penan do de lang pa pin su pen che lang le lang pulote la bang ke belek anat ma thadam nang po pine ke su do ta hai ba pine dowai chu ba ma hut ta hai pine ke su a joine dowai ke chu hut ta la mens ave det ta do do a puthak ta la ke su la thyroid pu a ke su long ke la so irregular menstruation ke hadai do wer seta ton ta hai pura ma tha ke dukok nang ne he che paklang dam ta me ko pia pot ma pine a ke su aru belek tong dukok ma la hai ta che lang pen la so ting treatment ke nc ke me
1: kalandi tangti kemi jiang thek lapson duik ma
0: ta kos pang chini lote kemi kemi po
1: kalandi tangti penanga na tumi kupia pot si arta jumhek pen labang so hormu mate ang thek ki do dap iglo pini a ok pran ki mi sena porma so puthak nang li than pon ik jima
0: la jahak tumke apor pen mane prabjin pa bang he
1: kalang
0: prabjin ta lagta dudu a jahak tumke non irregular normal bangke ningkan kre si ningkan kre hini pen di seta ajak dumke la ok pran mesen atuma sumar pulote lage mentu neke ningkan kre ner ningkan kep sonu ta dukok tikti ase la hai bangke neke bemar pu ke kali he regular dolote la bangke bemar kali la
1: tangte kaduka visita la sona kisung dukok pulote ko son ben no ke pa mi thek po la pen ko son ben si kachiri nang po nang li than pachini poni jima la suputha
0: penan ke do tang mate achor pen ke chelang tum pulote mens ka veke pregnancy a phansi chuma tha dam nang po ke la so hu test klem nang po check up kru dang po ang penjong si pregnancy le do pulute lage continuation of pan doctor long dam si gynae

inupen ase puang deng long pen pini mongol rong pipen kilun pon ason son lonjir kirot kapar ju ponang deng ke pini lapan si kang ton iglo studio porn kang sam por phai pira chi tim ke choklo la si akashwani guwahati mahabahu ang deng pen kar bia jai me ke lapan si kang ton iglo do me thak me kurwang thu

0: kupuson ke klemsi inki bang ke kapi meji lapen kapa aji kuson sona sa apidi penlona letop ke klem.
1: Oh inki paminangji polotangte hala aso ko pen la ke dena peta selevoinangji lapen ke apheleng da phaita chamboinangji lapen la the tanglo pen parnang tanglo polotangte la arnang haita chamun voinangji seledun voinangji la lutangte mi pola pen ke aan karvak pachingkin ke de nangji paching haiting nangji la lo polotangte mi po
0: inta Anki kapangringa panta kopuson ahem kikim kopuson ahem sikime
1: inki kapangringa hem ke ting ahem ta henu athe ting ke gorom pe aku kangsa muhseta tingyang idoko lasi phelang ahem nangji phelang ahem nang po ningkreng hot polo tangte witklong nang po lapen e barikha hot polo tangte arpong witbide nangji tomon butlong nangji
0: tomon but plot la to sone nangji intenang litum ke la jatnia hem ta du igloma
1: no no mat ke nilitum ke ke do hem along se ke chibila
0: ai ai
1: nili inki a hem belek poke sikim dek thela
0: kim ke lang no ma ke seta la ke do hem sita me nilitum la puson si klem la
1: ola son si klem la phelang hem se nilitum ke ke do amat se nili la ihi na thu bank ke hedi vit vitelo bar ka to mon pa bojhi phan
0: ai
1: ai aku ningkreng holo polo tangte nili per par se hedi hing check titi
0: oi oi inte elitum karbi sarpi sarpi tum inki ka pangre tum kela pusanta klem ni ningkreng hoda bangke ing samtu ko pot lasi inki tum la hai kang sampen ka papar ombie phan kopine phe ameta la puson si thorde hala puson ke klem bangke nonali se ke ke endun pen ko pana ki me ko pan ka heng lo ni
1: nili phe ame bangke nili thorde pen la nili ke la son si ningkreng kang sam holo polo tang de tomon bang pa butlong le det o arni solo arni akhor dolo polo tang te la pier par bang ke enjok po anke arni tur ta parolong po anke kar omlong pon pon lo aju bang ke a an chu che det po enke anar lo la arni akhor dolo polo tang te a an chu khai do po
0: inte la bang so bidi ke klem bang ke ko po anake melo ni
1: nili ga che thekdam long a teng ke mi pik nili phanta pendang anang rap lo nili setami ake joy chethek dam long lo
0: ai ai me piglo ni ni adun thalam the che thanda mixena la inki pen nangli ha aso di ke ho pen non la ke chu ke daman la ke pendang anki a hi hui sitami long ji la bang so anki a hi ke ko puson lo nangli te me claim ke
1: nili tum ke la achawartin si lapo ke thok ka prek along se puthok vet vet lo anke learning kreng hot ka pang reng pota bank ke bivet po anke mohen elo polo tang te hena hilik long ordon po kuwe hilik long or po anke marvin ang jang lo polo tang te anke la haita cham sap su po lir seng sang po anke hen setami apolong theo o
0: la puson sinali tum ke kle
1: ola son sinit tum bai kle po
0: lage ke me piga sailoni adun thu ili tum che thandam thu ik sanang la bangke la bang so asai ke klemben nangli phan kopu anlo ning nang aparu
1: nili phan ke ning nang parung pek anlo athe nili ke la inki pang reng ria ko ke nili la son osomar pachari phan se tami nili kachoram lok lok athe aprang ke hanso taklem lo nempo taklem lo setami aninkan pen ke mimi de ta do aninkan pen ke aprisam so de ati ti do do mate di
0: kala
1: amat si non la inki pang reng lo pen ke nili aprang prang kachorama preng anta nili la pen si tu ilo la pen ke non setami nili tum ke akhiti masila lo pot hem ke cho pen cheng lo beng phan chirung chire kan da nili ke la pen se che padore reglo
0: ni tang te adun thu alam the nili nali phan ang ka ju ke inki ke pangreng pen se tame illa ta isi ke reng awar sai pu la bang so sai chu klem the glo plo tang te la ke non nang le ki pu dama sonak thak se la ke me thang hem tun la apha na bang ke ka che pereng i ji awar sai ke do la pen ekeng ka char jap atir ta che long i pu la bang so lam the nang lipini dak radio ka juara ratum han thandam ikji mani
1: o nelike thandam ikji ke la lo man